Mushemuli pani abo abale kabila ama kwebo yenu. Ukuya pantan shino kulanda kubantu echintu wingi. Umulavasa wa Power FM mukabwe na bukwata ubwa suko. Wamiletela ko ichile itwa Power Promo Basket. Kumwala kwata ulubali lwaku mfuisha ama kwebo yenu pamwela. Abantu baye shibe kabirino kumibu kisha. Promutengo uba buwana lale uba 3,000 kwacha chila mwenshi. Lembi mule kabila uku ishibisha abantu petuka. Ife mchita kabirine chila. Nangula ife mule shitisha. Natukwata ulubali ulula kutila abantu bonse bala umfuane chunda. Musumba wakabwe kabirina kunche ndena shimbi. Ala mwipusu wako pemitengo ya buwana lale. Elo kabili uku ishibisha abantu. Eko nomba mwala kuwata makwebo yenu ukuishibi kwamu. Tumeni lami ya ilelo pali musange kwe nambala 0978-609-808 na ngula 0979-600-211. Power FM Kabwe, ishiwili yenu, amaka yenu.

0: ओके ओके मुंबी, तू शा को नोंबा। Sorry bache, ushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Ba treasure, mune fuma fuma sana panse, ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino, ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba, ale luka kona panono.
1: Umubili uku kaba, no kuluka, mule tentela kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takwe dinamaka. Tia ntu mtu wale kuchipatala no mbalini. Na kwa tefishi vilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumu ndapa kuli malaria. No mba ekwa papamolo pafya kula ndapo pali meeting. Ukukuloku ndapa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushila fiksha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi. Inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu la po wangu. Tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Nga chakutila umwana wenu umubili ulekaba, kabiyeni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila, aba chimiletela abatanga tapafia abumi, ukubwombela pamona ba Development Media International.